Sinkora shinisati minutu shigichilu ngachilu mungana muingiseti. Vula kwatsa viki kota nyamusha kunga mvulu. Lonzota kwatsa siku gakumbitisela kahwiti ya maua. Tsama nahi.

Sinkora shini onzi minutu shunga chelu mungana mungi seti. Chikati le chicha kuvuka kasi wafambisa mitiru le yui wikisile kule swa kuta yi maha kasi kule giganya muncha. Mungachelu chikati cha kuvuka kengimuka swa lezi mungana mungi seti.

0: Hi lembe la 1960 kulumuyiseni hoyo hoyo
1: Oh, sure.
0: byi xile hi xisalamani a bunyisa sosimole he hlavati minjhani enaka hlavati a lisima la fasi hi mapimo yenu heli hila ko
1: fasi yi na lisima swinene kuke matiko ya ku tala lawa ma ta ma ta kombisa leswi lin'wana ni lin'wana ni bindzulaka swona swi endla leswaku ni vamanya mabindzu wa hina na vona va susa swa vona va kombisa leswaku a tikweni ku na leswi ku na leswi swi ni kumeka ni na lisima leswi ni fikaku na rimuka swa ku hi sente hi nozo a ri na pizidile a va nyikela lona leswaku i ndhawu leyi ya kuveni va hungata vanhu va famba marestorante yini yini na ka hale swifati kasi va yisa xisoleswo manje swoswo i swi ku biha ko swe xi biha hi matshamelo kambe manje i ndhawu leyi swi hundzeke kahle ku sasekaka ku tsakisaka matiko ya misava mambeni lawa ma rhandzaka ku tipaka na yona.
0: Yebo.
1: Kanimambo, kanimambo.
0: Kensile hlabathi. Wathi drinas 8 horas na 51 minutos a tiko ringo dza Mozambique. Konge nkama wu sungula ku va wu hi kameletela kamba hi hantu swi swekile ku va hi amukela vuyingiseti hi ndlela ya 82-3480 na 84-3480. Ku ni nhlangano wa van'wamabindzu van'wamintengo wu landziwaka hi xiyimo xa matiko ya misava hoyo hoyo
2: ri xile muhaxi
0: byi xile hi na mani
2: lana bavanyoni u na Tony Mahanjani a Kapuxani
0: minjhani ke Mahanjani
2: hawu bavanyoni ha chovhela hi famba swona
0: i swa lisima leswo na hina hi tluli munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka
2: muhaxi a fasini yi na lisima hosi yanga
0: ya
2: ya ya mi tlakusa a Mozambique yi mi susa madakeni yi mi veka ku fasini hambi lava va taka hi leni twaliwaka kona makeze mananga hala va hala ni mabindzu ya vona leswi va endlaka swona
0: ya
2: va ta ni makheve ni mabodlhela ya timongo ni minkwakwa ni yini munhu ni munhu ni mun'wanyani ni mun'wanyani a swi hi handle ka tiko maswazi ma laya
0: ya
2: a swo swiyani ke bavanyoni swi ni lisima swa hi tlakusa lomu Mozambique ni va matiko va ya va tata va ta dyondza ku vona Mozambique ku tisa mabisinesi ya vona va ta ma kombisa laya Mozambique swi nghenisa nchumu a nkwameni wa mfumo lowu swi endlaku leswaku rilarilaku hi swona va swi kota ku hi pfuna kutsongo va hi endlela lomu emigangeni ku xonga hi mhaka ya leswi swi nghenisa nghenisa nchumu a fase hi na lisima tatana muhaxi
0: hi tlangelile swinene mahanjani aso
2: sala kalo anunyona
0: bye bye a ele kampochiana he bulana mahanjana nge nomolo makhala vatla makone ya kuva mata hele ka Gaza a kuva mata kombisiwa hi konta ya soleso fasi ane lisima ungale khale hi ta pfala lexi yenge xa kuva hi yingela swifuva swa vayingiseti enhleni ka Fire International Maputo Fasini lweyi namuntlha a taka khanguliwa hi ximfumo a ntirho wa kona wu taka zhangela muzhangeli wa tiko Daniel Chap halahaya a ri ka tla xifundzeni xa Marakwene a hlaya leswaku Fasini lweyi a hundzuki xizu xa União International de Feiras hi 1969.

Irosiri mwingi siwa Raj Mosambiki ga mitu mkujitonga ya slambo sa litigo la muhunu. Litigo nya 31 kima kunya agosto maka nya 2026. Kaugira 14 horas mahungu manatago kuwa antena nasional zinza nya mitu miatu. Gunata kutaranria ipandakiri nya mihungu nya mahungu. Kudzi 14 horas ni 10 minutes. Zinze muza tigo nukwatuka Mosambiki muna zimana. Urandria Karazi 15 horas mahungu kugurapa ku Gitonga kuzi 15 horas ni 15 minutos miningani stivisu nyago hambanamban itagasi hitamaneka hinagu ningatinzi mukutanganaka koni ni maburi atu karaguza hugu 15 horas ni 54 minutos Jikatu hina itu gui, gasukuwe hininga uranga batumigiru wa kwadu kuri di minya igi zopi. Akani grosega ne asumfri.

0: nani gasejika tiki nyakora na izaura Antonio vehi ningami hungu njama hungu hirusili izaura
1: Lucido Mendes Waragi Mosambiki zekikati manika kwa hina kuresa mahungu aya matsamusauka yon sekretari ya mfumo kuye moya umunyapani kuyu uyu aweta kuva tsapa tomanika vana kudzinengedze yandrani yakudwani nokupedza sekara dzisese inyakutswedzi ambari kusiya mawada auna sekara dzi Easter was nakutekeya kwa kimbikati sanana Mapuisa altigula Mosambiki kukia moja umu ingambani kayo aya Mamanika kumana ukira uonilili Kipasikoza kumiaka nyinga kutisi milita kukina ukirega Nyakukumbi Vahifuri kukia moja altigula Mosambiki Ahuli wakuzicho disportivo shikolash Kimanika ina ukirega kavo nyakwadi Kukia moja distritu ya Jangamu mkipanu kukia nyambani Kumuta kuna ukirega tumu ule Nyaku engeze kavo nyatengu nyobunzi uli Nyamikuli, nyamikoko Gaskozo maneka ina kuyadwa kanzema hile Nyakozo maneka kuna utikezo kwa hili imbi manhilego ina ahufa Miungu basi aine mambe inaresa kulapa kukikati nyazi 15 yoresh
0: Mabirele kujikati yu kinyazi 15 ya ni mambi ya sive hitama mana mana kurapidi wadi na ni 14 horas ni 13 minutos mitumuhi ya Radio Mosambiki giti tiga inyambani.
2: Mwaru mwa mabota usonga mwa ngajwe kumba kuita kurohora nao. Hagu maanwa kurufu.
3: Kurufu nyambani.
2: Ate ku afaku uyumani uli nyamba rohora ke. Mwaru atakata hengwa kwe. Asa oye mwa madifa nasa rohori kumu karati. So ujireka sotu kujinani. Mwaru atakata kukarajegu kwe apa. Apa mkwole ninga ema kukudzinga yu mwama hengate uke. Auza apa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani. Hengu emi isa kukudzinga yu mwama oye. Herejera mahungu nyawe. Adisa apa karari. Nanga siro uri jana jatu kupota ninye jinani.
4: Mwama.

mwaka wa 2026 tamuno tonye Charles Lolomari atiraku abunya uembe kutamaru akumonya mu embe kipandika Nigeria anakubanya kipandika Lemanya kuyigasi anga usanze mu isa wali abunya khanenya Afrobeat tamaru kuyigasi anga phaya ndimanya uembe kunga DJ

0: Xirico.
1: Rex Jim Lawson, atirwa kulina la Cardinal Rex, adirimu embi muombi nya trombeti, umogunni mutangeli kwa major bandi, angabale kwa Buguma, litikula Nigeria kutsiku la 4 ya marsu wa 1938. Nanga dikubelekwa, hakili lina la Erekiosima, sitamselago, munga muningilina oyu, kugusa babi waye adirikodwa ukui Rex Jim Lawson. Kananga vanya kumahungu nyagu, wakoma vayu kawa wangafa watabu nangari sanana kumadwa nyagu hambani hambani. Ui Rexi, nangari gyanana, kuigasi anga manama dwalinya variola, avu nyagu, mamayu wayu kui anga yimbia mazingangani, guzamu rendu wakumu vanyisa, ahuli babu wayu kui anga tukura kumufuya, sulisesi nga gyaragu Rex Jim Lawson. Atuleza babu wayu umu nyandanga nyangu shushi. Anakumandira zao. Ahuli babu wayu kuigasi anga mfukeyo. Pedi ndima nyangu embi kakipandi ya Port Harcourt. Kunga muembi wa banda Starlight Melody Orchestra ya Lord Edson. Embi ligambi ni Sammy Oboti, Bob Benson, Victor Olaya, Chris Ejilu, wa embi umawuni mitzawa ya Ghana, umawuni Nigeria. Kumwaka wa 1965, Lawson adiluwidi kuvindalizana nga dzinzimu, ikumwaka wa 1970, endidi kala Reino Unido, avu kungima nya Setembru, tepidi albumu yayi Rex Lawson in London. Rex Jim Lawson adilimu embi nya mongi nya wadi, abu angaba alia marongo anakuemba zinzimudzai abu nya palku. Galimu uminya saxophone wa Nigeria, ui Malik Showman, angatuma ni Rex Lawson, kuye angakanewu kui Rex Lawson, mutu moyuli angaba atangisa uembi uli gazizapau. Zinzimudzai kizi zukadwa kukala mhuni tukunu wai Nigeria, abu wa umbagu uminya zispetaglu, zimbi kizu kasista kutina kukusezwa kubambi wa imbi umu Afrika kufana ni zimu yei hirasaku muhunu. Kupata kuninga kidumu ka Rex Lawson, mfumu wa Stade de Rivers, kuhu unga ningalina la Lawson, ka gitaratu ya Bairu Borokiri, ka Port Harcourt. Lawson, luzidi uomi kutikula za 6 nga janeru wa 1971, narini magumi mararu na miwili miaka, mangu nya mova ga gitara atu Azaba Benin anakuhongola kala wari Nigeria afya kwa emba.

0: Wiyan wiyan wiyan wiyan hagoro sa kuga rigoro humo gunyiri zako gawa tabu mwingi sinyagoreji ahipuago kuga ajikati yeji ajikati gasi hipera gunyi longoro kwa gunyago goreji hagane gasi kuga longoro kunya inyambani e ritmu longoro kuhigore selago aba kuga mana nyumana higu pindera gasi kuga umu uvuru na higu chetu hidiba lelika uwe mwingi si hibera kuga ya kwa kunyambana lisesa hagujira isi kuwa hitaku chakisa kuwa hitaku hanisa kuga litugura muhunu kukaralu na higu chetu karanyi etu hinaku bangaradzi kabunya longoro kwa muhunu unabangaradzi wa kini Jeremy Francisco karakasi maku hikisani nya longoro kuu
1: inyambane en ritmo
0: Kukararu mwingi sinyagoreji, hinga sibu hinzo nyi longoro kwa atu, hina betaka mugoro sana kuga ihizimba. Ungulini kasi hiadzega jizimba jimwejo, hima nana kasi ugoro sana chiju, kubahita bela nrani nya longoro kwa atu na hii zakini.

0: hipodiga si kizimba jeje hinga manega na hiu korosa na chiju. Nga suko wadu mwingi sukuwe, kizimba jumwe jibasi wanga hiresira. Kizimba jeje hinga manega na hijizega, kizimba kansi hinga manega na hiu pizza chiju. Hambari kitu na hiu korosa na chiju abanya rongoro kuwatu. Kweza chiso hinga renyisi ingi si zimba abako wa hiu resira kuga litigula muhunu. Kudiga basi kuresira si zimba kuku uu handi rongoro kunyagiru basi kuga si zimba. Kukijero kasi kuga si zimba kumu kunyuba embe wakona wa umu gaya inyambane. Haganega si kuga wa embe wa umu gaya inyambane. Muhunu gambi hirambini mu embe moyo kwa hita hengira na imaburu abanya rongoro kuwatu. Uo muzu udisa mungisi kumu embe wa haya angarambwa kuga litigula muhunu. Kuga litigula muhunu hidi endra kasi ngora kaya kawa biga bossi, leo crazy, bega esi. Kwa hea ramba mu embe hita hengira kuna imaburu kuga litigula muhunu. Weza chiso mu embe oyu ataku kuga yupandrigiri ya matitia. Kuga lisine alujara kuga mule matiti mu embe hinga muramba kuga litigula muhunu. Hinga sibili kasi ndrani nya maburu nae. Hina beta kamu kasi kitu anga bera kasi kuga jizimba nyumwe juyaye. Kukurandre la kasi hina tahingera mabulu nyumu embiyo. Kudie
1: mwavuja mdisi, mdisi. Meu neto, senuka vai entender essas coisas.

0: Yizimba yeji hingari yumanago, yizimba kasi jamu embe hinga muramba, hugali tigula muhuno, kuwa hita hingira na yumabulu. Kanga yuzu nyingagane kizukeni, muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Linara inu ira pera kuga biji, majahandri bije bose, ahihunga kuku bije bose, hira pera kugasi kuga biji, litalimbilina. Hina veta kasi utaziti kuga biji manu ui hinga muramba kuga litugula muhunu kusi handri bije bose kasi kuga biji manu. Hinga sitadisi linya reyer hina veta kamu kuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yei kuga yikatijeji hina gulo ose kitu hoya hoya awara jimusambiji hititi ya inyomban. Umuingi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga litugula muhunu.
1: Linarango keni big star kapa W nyi kivelo yama titi. Nyamba na momo.
0: Lina nyau embi o mwendri na nyama pasi?
1: Lina nyau embi, mas tamigizi njidi pia galina lango la shukotu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumani?
1: Stelio, Andre, nyingadusa, malina ya nyama padel kara star. Jale, kwa za kumbura kwa adini te bigi, njibi te kapa double.
0: Biji urubeta kumburisi?
1: Kizu.
0: Kati biji kanruwe ka matiti, omu kasi biga bossi. Vanji wa biji kasi matiti, mungwa.
1: Ja, nwa biga bossi kome denda atawe, wada atawe, ja ungo na kunda muli nyakulubia imweyo, enta umalina uzi, hateka muzi nengaya momo. Ja, kabinga bitatu ula gila pa malina kaya momo, ja dipuj, nyamatiku na magubindi.
0: Kata mutarizega u biji, agama telinarai.
1: Telinarai, kwa zuzumburisa, eh.
0: Kuga, jupungwa na jinyo uimbi, jukupo hedi karini, nurinyi tangamune. Jukupere karini kasi jupungwa na jinyo uimbi.
1: Epa, jupungwa na jigali na jinyo pede. Porque nyugu ndoga na ingari ni na inga banya na mama wangu na ingari yanana na ika kokuvete donguzu kwamba sikote ya yanani yana za nyibinda peka mukuti moyo na nyikakumbana nani na yopri nyikadi tepo na nyana kumbana nyiti moyo pano command dance anyitugula kwinyongo embele kuyanga nyizeka janyi yesa studa nyi gravare dzinzi moja tsavu nyibe nyibuya gambe matsisi munyinga velekwa um nyitati clear b hepa kutumisana ne clear b andika ulu.
0: Uganu kupereka buka Man Dennis. Man Dennis handruwa mulu matiti.
1: Nada kwa kumbanani. Man Dennis kwa kumbanani.
0: Uwele jidu muliga ya matiti. Ukuwa kumatiti. Uhungwa na kumbanani. Kumbanani uduhungwa kukoya emba. Omen udia kara ii. Udia mumana ii. Nuka ii.
1: Nanyika jidu uka ii kukuhibu.
0: Uduka kumbanani kukuhibu.
1: Aha.
0: Kabuja unga ya dandrisa kasi lorua kuhu imbi.
1: Kitu.
0: Kugali tukunya kupele kwa bomu uli studio. Kasanga uka razera. Kasanga umana na sugule melera. Kugali tembura kunya kupele. Ambari kini kugali kutepa kwa kunya kupele.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai yu kiro karini. Depo yi kina ponyo puto kwa mbele. Yidiri ni disku yangu. Puri nipeli tembu hili nya zidisku kwa mwili. Yidiri disku yangu nya instrumentali. Nya unaya kandera isu. Nyabuwa yi nyumu kwa mbeke. Nyo puto mbele. Kwa inada disku yi. Kaya organizar ili inaugire nzimu. Alova uwe. Anyigire zimeludia. Anyigravari. Yiduga nzimu.
0: Kizu litembura kuli lize kupuana ni melodia ile angalowa ni sasa busi anga kuninga kuba ujira nzimu.
1: Uye kuyanga nipase zeo pra yizu eduga nzimu kamo porque me ina ngariyana na ipeni na ngariyana so ki kuku emba na nyema na nyema na nyema porque apa vide ingo gara.
0: Kukuduga kubale nya jizimba jiri ya kunya kupere. Uwe duguta jira ya kuwenga o aninga upeta kambi kukuga kuseza paduwana paduwana. O mwenye ulize kuduga kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma.
1: Nada nipele kukunye anyigire edu ashiki kwa aturanga nyigire. Janyibi nyikuwa kinyo ya nyitapewe po maputu ini nye ema tepu nyinga po maputu ini nyo ya matisinenu za tepu nyinga tapeleza gambi za kuno nini nikleru bi nyigira nikleru bi antika ulu kama haa so kikinyoba nye emba na nye ema na nye emba na nye ema
0: hina kituka kileru bi ubuhini na uvizidu
1: nyidu uvizidu za nyidu uziti kini nzimu pia do karini ulo wa karini ya mbele do karini za nyidu usiti sasa
0: kitu nga embele kasi kukamu wakakona nga bela ndrani ya tumu unya uimbi kukudigane basi kukue upedu nga rugia nana ambariki upedu kumbanane kukamu wakamunu nga pela kasi kamu kuembe
1: pedu mbele kudujumil dizasish
0: kukaa dujumil dizasish kala kasi mwaka uu hiku nao unga kuemba
1: nyinga kuemba ulu kamu nyidu uya prikidaji final duan pasado antika ulu nyidu uya kamu kukuta embele kamu zizi unyazari
0: nga kani lakasi kukamu ya kairi unga kala kumbanane nukupase zilo kasi kukaa produturu wa kunya kupele udumane yidu nukufufu mamuli kumbanane
1: kumbanane yidu yiri nilina yidu kufufu mide kamu mwoli so kimerikadu nya yukongoli kinga te kongistari na nyugide eno matiti
0: wa utuka wele kumbanano wajira jumoto kaba wemeropone ava unundiji kasi uhiko brata pawa kitu inga kudandrisa wakaya kumbanani
1: o
0: kaba hungora kuku ahi nisho nyomu kasi abu nyali dropa nyali kongoro nyoma titi
1: nada parikumagonga vea nyigaridi zinze mzimbili kwa zafinal duwano wamei banyipanya na umatizi wame mbero pata nzimu ya kiamano pwani kia big star ambe pwani big star kwa kumbanani ande mane ka desavensa pa nada kwa matsitsi kwa nada kukumba nande komu era mwembelenga singera sozo atanyu tsogese ka tsoko ta kuhanya kene nada enya kuta khoma jini khale kumba nani kene wa moyo pero ndipo nada uli mumbe uyu mumbe kene nada kene wa moyo nyikade inye pedo mbele e enda woma nyite upo nyo kai woma nyite upo nyo kai majini ka kwangu kene
0: kidzi wa kudzipwa karini wa kuranwa kumba nani kuvuya ajira jumotso nuti kunywa kungora pale ka silinga pelera apuli tembulangu nakane karaka wo kudzipwa karini
1: ningudzipwa kama nyongo mapo matsanza kuna nyoro moyo ina nyoko embele prisa sabu pelede kudi vale kaya unga umu nga pelewu
0: apo kanedu kumama ya dokuveta kumahunya ku uomba sikotera wari kenga ta kupa ku ubenzia inya u embiriri alinya ku uomba kusikotera ubesha kumunya dzikuluna adzipwa karini yena ndinga manaka jana yirega
1: epa adzipwa ndi matsanze kam pori kuma kupena kwa so ri pheu ku ya na da so sino yero sevu la sono pana na da nyongo ngoshwa tuno ku kupfala ku embelese mana pana e gandi party yango yo bring du yera satsa nyevu na nyongo shwa tuno na nyembele na nyoya ga final semana yera dzisho dzangu yo vacha yo chate bunyongo li shwa tuno ndo ngongo shwa tuno yepo
0: nga embela ga siku ga sizimba sa ku embago sizimba muni u resago kisa simwesa bo emba kumbana u emba ku matsitsi ga siku ga tipu ya kone sizimba
1: ah kidzo pasado nya mbani mu mune mara benta ja u loko mu mercado nya muziki ngo chicha ku hene mapiano kha eme ku hwana ngo bayira mapiano ngo bayira pasado ngo bayira mara benta majungu dzungudzo nyo yira pasado
0: wajira pasado hai yizimba yi nya rap nya ku beta ku hana we dzinyara izimba nya nya vhathu vhapya vha ulu ani yo yingu maneka ka sinu kuchikhandra
1: nyangu the manjikani yiringa rap total ku yira mapiano u burepa rinyana pale u yira pasada u repa rinyana pale kiso basime banyira manjikandi iso simpedi mwakunga pe makupiani nyamba konga pe ashi dzinzemo dzitaru nyinga theya basi
0: kuku sikhedza sizimba sako kujibi jimaneka kuna juku kusedza ndrani nyau embiliru wako hakane kwa siku kama mapiano hakane kwa siku kama isimisizimba
1: pasada ya pasada kabunye kuni distaki nye kongolungutu
0: kakali nubede kamu ndrani nya tumu nyau imbi unga embe la kusizimba singani unasu ukujera unga pela kuemba kara uru
1: kwa ntanya lisine kanyinge kuembe kanyiziti majumuli yama dzaseja vinti nyanadzu so kikonda izata nyumwaru porque gera aí Zeus e lançar o gera aí Lucifer lançar talvez de lançar tudo guana já quisos o número que mo contenha exato
0: cujera 2016 cara o maga higunao ungumane gagasi no romundrani atumunya o imbe nga embera o imbe karini tumwa kunya o imbe wa ukeza kwa 2016 cara uru
1: ya ene como nyu ganade tepo inga vinda nikene na sempre o munya música nyoka bizo ngupedza mega mevili mega merara nyamba embele yigera kuuya nyongo na nyoya pria pa vida yangu ngudzito kwa teki kupanda kambi vida ne
0: kids
1: ndao ya kisos mash uli deje mangunga pea a nyoya de kam antika ulu ulu kam nyidu ya kam utakala
0: uduwi ya kukuuya
1: uli nyidu ya kutakala
0: ngu tembisa kasi zifan hambrekin zakelen za wala wakura usizimba sako uwe du kukuuya
1: a nyoya du kukuuya uli nyoya kutoka kula nsari doje doje mezi o mezi nyina lansari uli nyina lansari kudzimbi ili sama nyinga pea semana ita uponi la sari zimbili gambi ile enda umo problema uli nyidu ya kam wana nyipwe
0: wana kukwe wana mana na ma BJ matsitsi
1: hawa mana ni hibi
0: upali sana basi
1: ah kids
0: kulisini ijubetega kudandisa matsitsi
1: ni nyambanu kwa
0: tukata
1: kwa mbele kujitonga zunze kamuliti ulatu zunze lidi milatu pra wapaya maputu inapona ipa wafana wanyambani kwa wakari
0: kumu kasi pakari nyama buliatu inapeta kamu jizimba jumeju ukanedu ku udusili sizimba nyasipia kujibu kasi jizimba unajihatago esinyasipia ungarudusago kwa hininga wa njisi para wakura kwa kulisine uduya kwa kutahagana kujibu kizimba
1: nina ninge my love kwa zimbe kinga mana distaki matuwenya manga tete pinga lansari kiyo
0: ngulini kasi hapwa jizimba jiji nakukui my love anatahitza musepa duwana kwa jizimba jiji

0: hibonjire gasi kugaji zimbajeju ujihatedego uninga vainji swatu ambari kinwachira no bakubale bakulongolo ku ngayembera kamwa ba my love love kasi linalumwe nyo chinjisa ubeta kasi kunga chamusera porque wo vainji swanya madala wo vainji swanya kawachipu kwadi kasi Love jinani unga zama kuchamusera kwadi udemba kujinani love jinani ngachamusera kasi padukana kakona
1: Malovi kujitonga pundi kitu ngadzangu muto haladzana kunaye ndaunzi muyeyi April kamu vale vahaladzana ako uzunza mwangadzi wako mwangadzi wako kuzunza nuwe ndaumpuriso unzi muyili kamu yakuzunza ule akhala kunako ule kwahaladzako
0: udemba para kuzunza vale vahaladzana
1: vahaladzana kidzo porque epa avunyedzi nyaku embeleka ndikudzire uwe tingo wana vangano kubogira karini jinani yivasiswaso weta uprinya vangi vakone kava embelei majvangu dzine kudzispressa ari sentiment and don't take it to embelei hegane khavo and the whole college epa vatu vangu haladzana vangu haladzana vasungumbura vangu chada vangu riri porekira nada vangu lojira my lord ulu hovuto jira nzimu nyakazamendo kamunya kuboba va romo dzikazamendo tuno va emba ile abaro mukituki kitiki tuno va emba kamuyile akuhumba sajinani ikilongo nda kaisa in my love
0: weza ku we udzulikanga lito nyavalo vakumwe
1: voice de ken no the voice
0: kids apaka muhina pata kudzitiku gatumonya uimbe uemba uwe gwakutera kangaloro o maarakanyu omwenru wakulova letra wona silu ulova letra ngowe atepa
1: ya abavungaga nevovo ipondo muhina yangu ne inedwisha mara porque po do khala vale por exemplo khala umwali momnyo kuteki nyambele nzimu kuyabuni yita hungoni masi zithamikidze zipalavra dzita hungoni kwako total visual khala vale zipheka kuti siganele hungoni kwako sita siganele hungoni kwako anta kutepudze ku telefone ugravare anta simbe ungwa kresenda kukulova ja ube uprekodzo mana sentido ya tsavo kunyanga nzimu yeyi apa nzimu yeyi nyama love Story kone story muito triste porque ele se colocou no lolo se dinheiro aí é silo nyago na can era um dia e banheiro muito estressado como nyago depois de uma situação inga nyama nege então nyi binhi kale que nepa nyi zezolaro vai nyi zepara zang nyi zezolaro nyi kale nyi pevo ali guta siganelo silo nyi pevo embele nyi pevo tsaka pali nyi ganele nyambele nyambele nyi binhi lega regular binhi kena senyi nzimwa kui a daily tai gane tai tuma Ipegu embele apa iduga superou minhas expectativas. E vendi isso em Bansilin de.
0: Chit, ele tá assim com a mapi udukara upimisa. Kamu gasi kuga satsabusisi uyirago nrana nyatuma nyawo embele okugera 2017 kala umwaka uhiko nawo satsabusisi wo ugera gasi kuga litongarago o womwenru akuninga kumanza ambari kitu mupasedzili
1: epa kupheta nokwayo tepinga tapheka embeleka kilerbi homu angabanyili pe angabanyi patorisinare dzinzimu kuyanga badi otuma dzoni kula in China and kuyanga banyili pe benyili pe jabias besede kunziyana kilerbi uyabuna ku studio kuyanga nyidzekedza uyija apheka kunyichuna kamuye ulinyaku ini nyakulomba uyi ka kilerbi
0: ulomu ka kilerbi
1: aku produtori and ini nyumfana uhayo
0: kids kuyedza kukabunya tumwa kunyawo imbi kunyibete mupasidziri kuvakupasa kabunya simsiru unanyi mupasidziri
1: apa nyingomukweta nyingomukweta mupasidziri prakodzo pa prisomis talvez separago ene naye endawo akuta mumbeta hanzeka libovo khasifane singubongeka ngudzi soso
0: kids kukutsuka adujele mupasidziri nyako atakupasidzera anga kupasidzara sikukajana nechakona
1: epa ku investment nya muzika porque kukhala muembelesi ngukaradza kumumano muembelea yembia kutishinili pale ginani enda au nyipasa kuliva studio simbi nisimbi ubongeka
0: kitu hakuhungola kasi magu segani nya halongolo kwa tisi buhi hakuhungola kasi magu hikisanu kaku hii hakuwe makapa gani ninga sadzisi kasi mwe chelani
1: nukusimana
0: hingu tumba uchi tunga rujanano wapudu wa imbi wala bawata nuku wa ingisa ulugu muimbi gambi ungu vati bambi wa imbi wa umuga ya musambiki ya umuga ya nyembani ambaru kwa kapa banzi nyama iku kwa uwe muimbi uwa inala kuyepa uwe nyungu tura na juhu kunyipata kasi unga fana nae ambaru basi unga henjela na iparku
1: ini musambiki mamukana ku musambiki Lorena Nyati
0: Kids, ngaye mbela kasi iyuyu ranako uwa udogorela kasi maembelu yae ya Lorena Nyati
1: maembelu yae kama mangu shamaru nguzu ate sangu kwangu zimelodia idzo zitumisago nyungu tuwa yuhu kukwae
0: kids uninga dore kumwa kama obas unga manana na yikuwa muemba kumu
1: nengo sidore yangu zingu sidore yangu tsuka David Derka mshitu data wavili kutsaka ngu zeni
0: wakaloru waka upi misa unahirega omenru iloru wako onabas
1: nina zamu kusigirega tsobi lorite ige igirega ndao nina zamu kusigirega sosu
0: uluka muhabu petaku minyezi apa nyama buliatu hinga si minyezi yomu jigawa higunaju apa kanyakwe mbe la ora chunga po apa nyakwe mbe ulu jigawa jeji watamu mbe pendrakapa ubeta ku akishamura unanyapuli gai
1: nada nyumwali nyapuli
0: umwali nyapuli kulisini unakishamwa kabunya kwa digaba jiju umwali kufika aba na digaba jimwe junya prato preferido aba beta kudziti wa bo mahisu nyuma yusu nyasumana kujebiki karangu ukidogorera kuhoza nubu hii maikisi ya sumana hina beta kuziti wako kujibu jika langu yudogorera kuhoza mabu maikisi ya sumana hii ungoza kujudungi sera gani
1: epa enu kupula pashama yangu enu kupula kamu pashama yangu lini yonyo banyumwa jinyo yiri ngu banyubeo mwenye ziri dinyo wana zire seita pali nyizi dapitare nyizi gire sangu mashe ni ungole kuhoza tamigizi masa pishi alfasi
0: nga hembe laka si kuka madungi selu ya kona kasi nya pratu yeyu uwejira karini uwa uimana kasi uhoza kumahikusu nye suma
1: nyo kweta prezema pakoti nya masa nyirenga tomati alio pimenta senora ndao nyivijisa masa unju 8 minutes ndao nyitemperari pish ku alio nilibumu nyibi nyivijisa masa mapeza nyipeku pikaredzi tomati disabola pali nyitesabola nyite alio sivijwa nyite tomati sivijwa nyana nyite senora sivijwa ndao masa ni senora sovi ya kutepo mwe nyozo usipata sasabu nyibi keno na njira alfasi nyibi nyi fritari tamigizi peshi yangu pali nizikale nizote
0: kizu ngayembera kuga kuhamuyega nya pratu yeyi hakupo maikusu nya sumana wakuzipu wakari
1: ya yeah, sopo dinyere korelega frango mindue yembe pashao yangu yoy
0: ungoza kujudongisela kama frango mindue
1: kizu
0: unatahi chamusela kasi kuga mami matigo hena kainanga yama kapa kukuramba
1: kizu
0: jikarangu jeju nyamasa wakujumana kuga maikusu nya sumana angu bela vizinyu kaya kwako kizu jukola kuchizu
1: ya yeah, zubeni zupari zangu ne ya yeah, ndao hita kasi tambi kusoza wenga
0: kizu
1: magubia ni ya semana ndao semana para ukali na vali wako umba wawona pakari ya semana kututu matutu mongoye no hongoye ndao uramba moyo uramba wavili sungu mbura karatu
0: kizu ijika si chiju jikarangu ya muembi ajukola kuhinga muramba kuka litigula muhunu kukutuka kamu adujira mutu kupeta kukupasa apo nyatumwa kunyawu imbi hambari kitu kuramba wajira jimu otsula nganyawu kare anga kumana kasi kukama chinga muni
1: kunumeri nya 84-42-51-481
0: nga pindra kwa alo waka mkwari
1: 84-42-51-481 enta mwaku kweta kuzi Facebook teke wanyi kweta kama Costello KW
0: ayaka si kaima chinga nyaku umana muimbi hinga muramba kuka litsugula muhunu litupe takasi kutie vakelani vako
1: eso nyi vambe kene dongisa yana porque uli nyi duguya iva na nyipo asili nyamburi kusomu sili nyamburi nguzi sitaku kwa friend
0: kitu hibonji de kasi KW kasi kuka kutumela utahingia mabulunyi itu mguche tu nungungulana wakati jisi kasi mwakujimbrani nyakumi wako ambari kitu nyatumua kwenye uimbi
1: nyungubonga

0: luze kuya chikolani
1: Gitsuri ane ningamo yangu hirwa madazi kanjikitelo hambi loko lichihisa lisani nguto neto hiva chimata kuweni ku usiku ni usiku didembe dotselile hiva hisilumu ngutitsuna
0: ibongidi saidi inchikitelo waivikela ka malaria kukela munu natumisa inchikitelo ni yotsingamo yangu
1: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tuna kata udaho, chali sima katote ngutumi.
2: Malaria fora, fora!
3: Lidigon ka Mozambique hini, 17 horas.
4: Radio Mozambique, Inhambane.
3: Kurula mwingi seti mana mahu ngodi twida Paulo Masango mitsikari.
5: Mahungu ya Inyambani.

18 horas e 43 minutos, Justino Baca, hati kuni ulombe kene, vazamile kutela longwe, vati unababa, lirandulatu, vatitanda, vatela munyu, vati dinababa, vati vatitanda, vamalatu, aphela he, chukela, ni ulombo wakona kusisi ngatala kaliranduliwa. Ale vazama tinzila totse, vaihambanyisa, vaihulovisa, kambe vatitanda. Kasi ulombe uomba ku Justino Baka ngwa ku miningana tindzeve ngwa kasi umvini mabulu mitsumela kambe misiningi tindzeva makuru miveni kupfana mitsumela kambe mive vangana ngoti ati omba ku tona Justino Baka misina kusiselana ta mahungu ngo wona ulombe ulaveka ku hagari ka limwaya ka ombe titoku vaka holovi va holova kambe ulombe ku kukona vasikota ku lungisa vahuma hanze lidilungile totse lisimama lirandu lawe nadihakari ka kulavetela ucinca hambeni mabula ku hambanahambana kayambe muhila kwani wa dropani ka chechai yatekel francis ni vana va kuvelekwa muinyimbani class nova vati eu não sou kakata valikene hinga kunombitila wokuninga nati lava khene wokuninga kambe madzumbela ngona makarata ako seidi kuwakhene wokuni vandoni vakunaso a vadzumba vachikutata nsungu vachingani namba wokuninga kuve hingani lirandu kambe mali yakona ngoyo nekuwala kambe atimbaita kuwaku ulikuona lirandu kwathu vambili tinachukwala mangwana walitse kuna kuninga tositianti lavako uti lavako chalisimaka sungu hudzumba ni mwana wa wena kumbe nisikatwa wena hambe idiha waka kupata mali hambe midiha aka kushaniseka mina tiona chikamwe mina hlula chikamwe mina sikota kasi kukula hambe ni kuti yakela nti wanu hunzela enene kuti ati lavekako minga ningeni chinzaiva vo dzumba vachionetela ta vakwanu kudzumba kasi vachichengetela ta walo hukwa uchiva ningati nzaiva ngoona vano kuhambanisa ni mwana wena semangwana waditsiko achitaena ta chikota kuti pinduketa atahumelela unakhata kudila mlorongo hini 18 horas ni 45 minutos e el francês.

0: Simunyana
1: guba, simunyana guba, guba zibiskareta, gagra gagra gitumbrana, pupotela nekila.
0: Ilecha la kanso kumbula kugiwa misava wana mama,
1: kumbula kugiwa misava.
0: Adevo,
1: kugiwa misava. Ingaza kumbula kugiwa misava.
0: Inanchikweneti.
1: Nilava tipanja ujiwe misa
0: Amariela ya chukwe netile jita kamusela para muzitiva
1: Ujiwe misa
0: Achila vitipondo
1: Nada ujiwe misa
0: Achile kuruwa inanyala
1: Nada ujiwe misa
0: Achile kuruwa ingulu
1: Nada ujiwe misa
0: Angulu winzikaku akumba
1: Nada ujiwe misa
0: Na imbuti
1: Nada ujiwe misa
0: Kulaweka amuzimba wakele
1: Nada ujiwe misa
0: Wakulu mkaka shau wako
1: kongo Nada ujiwe misa
0: Waichi nyembani
1: Nada ujiwe misa
0: Akuwaka
1: Nada ujiwe misa
0: Amsawali, iga iganti hosi. Amsawali, iganti nganga. Igani la wuganya. Eba, adevo. Lokwa lukara la kusui papa ininganga zikwe munu
1: kumwenge.
0: Amunu ni munu lo misawe nila hanya kukona. Ina ni telefona. Kada kwalite use u telefona. Le telefoni aiketi kama mbangu wazuzo epizi.
1: Inada ujiwe misa.
0: Kote oku kuma lechi kote ote roma. Loko yo ngengengengenge.
1: Fai. Inada ujiwe misa.
0: Mazuzo le.
1: Kuna
0: ujiwe misa.
1: Adevo. Kuna ujiwe misa.
0: Kutanza ni vanu lava tipondo takutala papa inzo
1: mtela. Kuna ujiwe misa.
0: Nilo kwa fambala ankeleni.
1: Kuna ujiwe misa. Ayiwa nisimo ujiwe misa.
0: Wote kala kumwona kuluwa papa ina ni malia inyingi. Ichula nile simo sa. Nukwa famba langele. Aku ewu na udefo ninge. Ewu na udefo ninge. Ewu na udefo ninge. Yemba wa hadefo. Yoku yu ngengengenge. Yiku ngerr. Siyati pondu talendo. Baka kakulu hoko. Hoko ma.